0: 98.5 Radio Dan.
1: Beri arah kunungah berita, mi arah kunungah bakla saat ini kampung.
2: Abah tahu tak? Sino kunungah pre? Balan mo?
1: Kis anai pre ah.